Asamalo be kapadur dur hamna India ka Ahmadu Bamba. Hamna no Ahmadu Bamba. Asamalo be kapadur dur hamna India ka Ahmadu Bamba. Hamna no Ahmadu Bamba. Asamalo be kapadur dur hamna India ka Ahmadu Bamba. Bu yalla kan mo ci xam sangu diwan turwa di cheikh

Turwadi Ahmadu Bamba akan moci khan sangu diwan Turwadi jeo Ahmadu Bamba Turwadi Ahmadu Bamba kan moci kham ka fay imam nema

0: Yusufa. Yusufa. Yusufa. Yusufa. Yusufa. Desai.
1: Mahlul jabab ibn Mari jalla jira bo ba ba.

0: dikit ya serba Farden Fadiyala
1: Bolo ilangnya kuduk tahu yang ngeser di entuk Bolo tahu juga maka sehidina

Fegal pehemunya, dimateral rena kidao, dimateral sama ganao, dimateral sama ganam, dipsurusinya bumai fajal, digarabal.